Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Imam Kelana. Jika ulangi lagi, boleh? Deg-degan nih. Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: pada saat itu periode pertamanya naik becak,
1: naik
0: andong, jadi tukang kayu gitu kan. Saat orang sederhana pas malam macam masuk gitu loh. Tapi

0: Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beuteung seubeuh.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Terminal.
1: Ziva, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Scott.
9: I'm Bob.
10: I'm Clint. And we're the Moffins.
11: Hi, this is Rivers.
12: And Scott.
11: From Weezer.
13: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
14: Any sounds.
15: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
14: Any sounds.
16: '80s collection. NBS Radio.

Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Hey! Yes, coming home was...
2: Saya Woko. NBS, menurut saya. Nongkrong bagi Cecilia. Okay. Saya Segi, NBS menurut saya, Naha Butsono.
1: Okay. Okay. Saya juga Ogoy. Saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan buat
2: MBS,
1: MBS Radio. Ya. Apakah?
2: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
1: mewadahi. Mewadahi apa nih?
2: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesannya kemarin. Ya.
1: Siapa tahu di sini nanti ada yang tiba-tiba brand dari NBS Radio.
2: Merangsang ide-ide kreatif.
1: Sip.
2: Buat semua pendengarnya, buat semua, karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
1: Okay.
2: Semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
1: Oke.
2: Okay. Semangat.
1: Long live NBS.
2: Long live NBS.
1: Oke. Okay.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

Any sounds.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas mendalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka, dari sejak lahir, tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: J-Lo.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

Halo Sobat NBS, saya Suara Saja. Kalau saya dengar NBS, yang terlintas dalam pikiran saya adalah nyanyi bersama Suara Saja. Doa dan harapan untuk NBS, semoga terus berlayar, semoga terus terbang, sukses selalu, dan semoga tetap menjadi NBS yang saya kenal. Amin.

Bright Phone Photography. Kami berdiri dari tahun 2022. Tujuannya sebagai sarana untuk belajar bersama, mengeksplorasi dan menyalurkan minat fotografi memakai telepon seluler, handphone, smartphone. Begitu banyak momen penting, inspiratif dalam keseharian hidup kita yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Bisa jadi berkaitan dengan diri kita, keluarga, sahabat, orang-orang yang kita temui di jalan, lingkungan tempat tinggal, alam, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, banyak sumber belajar yang bisa kita explore, waktu yang bisa kita optimalkan untuk bisa menangkap momen-momen tersebut dengan alat yang terkesan biasa dalam genggaman dan kendali kita, yaitu smartphone. Mari belajar dan berkarya bersama, saling berbagi ilmu serta pengalaman dalam dunia phone photography di Bright Phone Photography. Bright Phone Photography, sahabat yang menerangi.

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Makanan kita itu sama dengan mereka. Waktu yang kita punya pun juga sama dengan mereka. Tapi mengapa mereka bisa dan sedangkan kita tidak bisa? Gak perlu bertanya kepada orang lain. Gak perlu bilang, "Bro, kenapa saya tidak bisa seperti mereka?" Cukup bertanya saja kepada diri sendiri. Mengapa kita tidak bisa? Mengapa di saat orang lain berjalan kita sedang tidur? Mengapa di saat orang lain berlari kita sedang berjalan pelan-pelan? Dan mengapa di saat orang lain terbang kita tidak melakukan apa-apa? Gak perlu menyalahkan orang lain, gak perlu menyalahkan lingkungan, karena mereka tidak salah apa-apa. Yang salah adalah diri kita. Semuanya salah diri kita. Jangan pernah beranggapan bahwa kita hidup itu ditakdirkan untuk selamanya. Hidup kita itu ada batasnya. Mulailah untuk melangkah pelan-pelan hingga nanti sebelum kita tiada, kita bisa meraih banyak kebaikan dalam hidup. Lakukan pekerjaan dengan niat yang baik, dengan visi yang baik, seolah-olah ini adalah hari-hari terakhir kita melakukan suatu pekerjaan. Perkara sukses atau tidak, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang terpenting, berusahalah melakukan yang terbaik. Jangan terbelenggu dengan sikap iri, dengki, dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Bukalah pikiran kita, berpikirlah positif, karena kita semua juga berproses beriringan dengan orang lain. Dan mereka juga sama mendapatkan masalah seperti kita. Kita bersaing bukan untuk menunjukkan siapa yang terhebat, siapa yang terbaik, melainkan kita bersaing untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih, salam inspirasi.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Hey, kalian lagi bingung buat cari jasa pembuat stiker? Pengen bikin stiker, satet-satet, tanpa repot? Tenang, aku punya rekomendasi jasa buat stiker custom di Bandung. Kalian bisa pesan stiker sesukamu dengan berbagai bahan dan berbagai ukuran di Albana Stiker. Kita bisa pesan stiker bodi kendaraan, stiker satuan, sampai bisa bikin bed bordir untuk kemeja loh. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja, hubungi Albana Stiker di 0811-83-13-366 atau lewat Instagram di @albana_stiker. Kalau masalah harga, bisa diatur deh. Albana Stiker, kreasikan sesukamu. NBS Radio.

memang paling enak kalau minum kopi hari gini. Tapi kopi yang kayak gimana ya? Sekarang kan banyak banget varian kopi. Terus minum kopinya di tempat yang cozy, nyaman. Menu yang bisa bikin suasana hati makin santai. Di mana ya? Oh, aku ingat. Coffee-coffee, bentar. Lihat dulu di akun IG-nya. Jalan Terusan Perintis 8, Ruko Sarimanah, Sarijadi, Bandung. Asik. Coffee-coffee, ngafe santai sambil ngopi.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Sobat NBS, ketika Anda akan tidur, jangan lupa minum satu gelas sebelum tidur ya. Alasannya, minum segelas air putih sebelum tidur dapat membantu tubuh mengisi kembali cairan yang hilang akibat aktivitas sepanjang hari dan dapat membuang racun-racun yang tidak diinginkan dalam tubuh. Dan selain itu, minum segelas air putih sebelum tidur juga akan membuat tidur kita terasa lebih nyenyak.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: Any sounds. NBS Radio.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

bukan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita.

denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong baris santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas.

0: Nah, ini dia Sobat NBS, kenapa kita harus minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. Alasannya, ketika kita bangun tidur, tubuh kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Berapapun banyaknya konsumsi air putih di hari sebelumnya, kita tetap harus mengisi ulang tubuh kita dengan cairan, Sobat NBS. Minum 1 atau 2 gelas air putih di pagi hari setelah bangun tidur, ini juga dapat membakar metabolisme dan membuang racun dalam tubuh kita.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Así es.
1: Dan dulu ya sayang, 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
0: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
1: Amin.
2: Terima kasih. Saya berangkat dagang dulu ya.
3: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
2: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda mendoakan bisa lancar.
2: Ya

Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum 1 gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh. NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Bella DePaolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, DePaolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NBS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.

0: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.

Lucy Book.

0: NBS Radio.
1: Hai, aku Yoga Tufail. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.